akaba agiye kuryamana n'umugabo w'abandi. Umugabo yasigaye Kigali cyangwa nawe ari mu Burayi. Umugore we ari kumwe n'umugabo w'abandi, nawe abantu baguranye bameze nk'abaguranye. Hano hari abantu bari kubirenganiramo ariko ubutumwa bwatambutse kandi Imana nikubwira. Imana nikubwira ukumva niwe bavuze ujye wihana. Simvuze ngo mpamagare kuri telefone. Gira Imana yawe yarakurebaga wowe. Ujya gusambana, ujya gucinya mu mugabo wawe, Imana yarakurebaga. Ujya gucinya mu mugore wawe, Imana yarakurebaga. Maze abo